kwinga la kilma izo si moina ela do tan kaya toro e na kain zibela tabung kwa kilala ala min war so war kwa kilale kana den kirding kilma ke jonga si moiro ki adan kaya ton den tile lomvi tina tini tinini na anagi ni adan ine kaya na den bele kirding na belangan siya kita min lalai kilma ja ka kilma jo simu enama gwa dang ingwa lom vidi aso kita min barafata kis amin idi ina di ni malulai aso kita min barafata ki idi ina ji jani ki ngojari o na idi ina ji jani steri ja alang keni karikulo aso kita min barafata kis amin idi ina ji jani ki ngojari bele jani na daing warre porti ki anai ja jaring kulgi nyatin di jaring diga zundi ba alang erbezi karilu nyatin ki jaring alang lo tele kila idi ina di kilma den dio ingi alang kwa zi nyatin di jaring na kwa dini kine kay nyatti ndin ken ni jikari kulol na jigi kumoge na jigi din doras kumol na jigi ki ngati na kari kulol na ngis ko li ji alji jang lomvin den gwe lomvi alji jang na janga ki ba ba min war na kari kulol ki dora in alji ji yole den dora elen kari kulol na janes kergal gis des kergal ja lo ngaji timo uraji timo gis kergal ja gi lo uran tenga gis kergal ja na lo te gis den dora jawle irina azanga dinga gi kurungo kang na za kalomba bala tena ana diko ay lakin ki kwa ke le gi kurungo kang ani gi kuin jawli kwala dan kwa kamber nga kizi kwa alambel ni kuin velinga na lomvezi kering ne enis anaifia lomvezi terika ki kai sala na kai kai nga nga kinna lomvi enni kuin veli ini kino di fali belangan siang ale aso kita min barang fatah kita amin nama walang ini imba menang keng war kwa kene suwa nama kwelang en nis keng keng baldang wa lakin gabil madeng baldang kene suwa ba bari na corona ana di kelkam musik ada kelkam nama kayingo nas kelkam belangan keng baldang kelkam aso kita min barang fatah kita amin corona kayingo kuing ala karabo ba nas kelkam nama kayingo na kuro aso kita min barang fatah kita amin.

a to queen ayanga fili na wayanga ou phone namato ayanga isambi ngosito bu eng long fi nama iskasing kwa jiro udrunsian jandeva mara long fi wadien tobung dui nama yai asangkir kwa sidien tobung age nama ibingosi ini na atiba na shuo gisimbi ngosito bu eng ina sa long fi beda na long fi basing yang si unganjito lafia ina se amuringang abakuringa si hun na ochi fia na mansi age na bagis long fi yang si nyuke fia bas yang ungan kidba aisa kabi ngosi kikim bilang nyet wa na isonde na kakire baring alang yang si kalia baba na fakadi yang unga bakiab ili na long fi kiemba na yebi ngosi nyuke ayin fia ba na fakadi yang yendeba Musa nama yesho si israeli ngan tabung teria na masin kuwa kurujana na kakire jeng alang kikim kuwa Boru ikle bo, asa long fi kie mba ngasi bere beda, alang yang ngasi ini. Na asa nji yang ngasi janggar. Na ini long fi na dien tabung ilong. Ya kie bang, ya jisi hoa inyo deba, na nyoke ayin jo ayin tiba. Na ma ipungi, alang ya jide ngola ba. Na kalu jeng, dale ndombare ngarding. Musa alba ndombare taurat siri mempia, na malawi nganti song ngasi ini. Ala in long alang yen dale ntong si kebi. Na Israeli kwa baina nyetse Musa damasi yang asin kwa kin ayanga saben kerele kiki wong jonding tin na ki it magal ni ala Israeli nga nyet durul ki ala lomfi si bagi kawal lo itle ala ye jango asambi yang asin dombere taura dar demba na alam kwa nyetse durul ba ke ana yang ana dogola na jara kit ala kiende malek kain ala kiel kamal asambi yang lomfi in bagi kalma Nasan yang kibelanga kitare kawal ala taurat lekin. Nasan dok dola kitkela asa dalim belanga kalnga. Nas kiel kamual asan diyan kurilong fisi kalnga. Ki ayanga namaning kain suruitle alamiro urdun si bendel alam bo na bawong na atiba.

nakala kien ba nga si bi ngo aishang ale kawat. Nakala kien kwa ba ina si bi ngo aishang kawalia. Ni asa si me dungo. Kwa si eti nga ngara. Ni asa ya adami dogola si kergel pia. Ibas kwa si kina ya. Ina israeli nga ngaddi. Ini na longfing otawa kwa ke. Na deyeng eti ba ya gobin dogola ke. Lomfi ba yang asi juda futo le bulong nama si jofo. Nas jano inna de nungin kwe. In ala dule tong si irti. Na kimi nga ngiri pal asang kitar nga baon. I dedo lomfi ba detin kien kwa si ergi. Wala ki lomfi kera kaimba. Nama si yang asi surung ko sale nyanga. Nama judang kurunga kwa kami. Na taurangan nasong dayi. Na dido sangwanin day, na borang day, na lewa mbora, na kolengan nino, na kaidan nino, na basyanin kolengan bernyala, na hanta nga tulenga. Longfi namasi nga si, gana le inabang kiawasi mo nga ini, na kebi. Israel nga alba boro kingi, na wakure, yang naman ni boro kingi, naman si surunga, kinino fis ingi. Nama longfi si kawringi, ala yang nga si tewa. Yang nama dia yang jauh tahu taruh si kau ringi. Nama yang si ki longa kelma puya kawe. Nama bat puya kawe kisah nama kusena. Yang nama selonga si otak kuye ala long si inga keba. Longa asa yang akal ngaba. Nala ki yang bang kelina puya kawe. Nama taruh itu si bau ringi ala bingung si kiri. Nama kis long fi iti ye ala ki bingung si runyo. Long fi nama ita itare si jagila. Nama yang ngasih orang ini nih si fuya kawe kian doa lah kian kain. Kawasin yang ngasih dua yang ngeri ul. Alang agil yang kaneng kawal. Yang kulingan jitu lagi. Nada doa lah sa bagi akain ba. Nama yang kasih kima fuya kawe kilongan bagi. Nama ki fuya kawe kilongan kusela. Kabang yang ngasih fuya a kikuakit ala kuaga ba. Nabang yang ngasih fuya a kikuakil mga tokela. Kawasin bing fuya ingin udo. Kawasin doing fuyengin udu uo. Namanin kulonga duu kwa sisu. Namanin kulonga duu kwa sisu. Nasuru si kekeng otang. Nas uangang keringa si udu ja. Kabang yang si ki ota jitola. Ko maa. Namanku kuyeng kori ayu. Lea amayeng ki durnyo kekingi. Na ki wajanga fuyala. Surunga wayeng wale. Kabang judang kagi. Na kuming sira, undi, alang yang asi amyal. Nabang dorale wandengan sahara di yang rikomala. Na kelibang yang asi kientong ale di. Nama kue ni uki kue de rakusal. Na kue iti warang nagal kiduo bayan rakusal. Kain wa alang yang asi surun tukang ale ferra a. Na alang di yang siwese kuantas le asong. Na ama iding ungay ba, alang kien wandengay nangal. Kain kong apa ingi. Nait ala enga yelong fi inga iba ala fia. Israel nga yeng kwa dosa lage. Na kiri inga skawe ba. Aderia kain bangut kegile asa yenga si indela. Ala duoto kwa fil nga waye si ay jura. Na ala kwa au fil nga waye si ay kure. Ili ning dientaro yenga si yachonde ba. Na long fi yenga si yaine ba. Ade ning di entaro yang asia jundi ba, na long fi yang asia ini ba. Ini na da entaro, ina long ba, ina di entaro. Na in ba yei, alat kaya ngonde nga hange. Ini na kien karmang kurunga, ba sodominge. Na amorang madilage, na kien ina ba ba sirke, na mong fuying ringe la. Na kien kira ba lingang tukinge, na kuming sira, ala kwasi sedin iwe.

0: Yese nama inkaring no lombe namas no se inkwa alan sapena tu alan se yake kutugura le koro sapena jutumo nama ayanga sasonga bawa alan tumo ni alba no sapena se tumenge ye nama kwase anzereng pia al lombe kutugura ke na undul na al kutugura ke na undul li kwa wala dembele se yake alba ye anzereng pienge ye namas kawringi Alan King, katia nganja kundial. Kutugure jensi sabe, bersa tok, na woyanga wano nga lening jumo.
1: Lumbi namas, no si, karawa, jalonga kerker ela, no nama bawa, nasta woyin diyo nyanga. Lia, no nama deng yang kwe, naken dogala, kea, is, naken nyanga, nama dog, ta woyin diyo kerie. Lia, ayanga songa ele, nasbitul. No dirie, nama Orang asongga ya Ibrahim nama dok keng deng diri lekya ye du itkena na lombe zikweli na ning bagipi namas Ibrahim si jase impia alang keng diri nga kwa apa ki duldin dio

0: Ibrahim na den yam ko sara wala ko to dok aska yibo marang yam bas kinga na lompi jazisi sekeling Ibrahim na mas yam akerngale do wala kenga ken do wala ndio dege se nama Ismail keringi ye nama ye na solang abaken lia alba Ibrahim na sara sa songa paki ye nama el ko zikering asa lompi dele jazibia ye nama inkeringi ziyak lompi nama jase impia alan si dinele alan dinen kwase ki iziking na kideng diri endora tulepia walagal alan barakapia
1: isaking diri nama dok tuldia pa enga nama inkeringi Israel Musa nama dok isaking diri ere lei ye nama lompi si sasonga setio nambagipia lompi namas Musa si puo teripia ide Namaki lompe kirsimul. Lompe nama Musa si donga pia. Alan si kwasi pali nakawa. Musa nama pugo bungo. Ki lompe indora na ditore remengea. Lompe nama kweel. Alan duwebe duo ki dora duoti na bagipi.
0: Ganuna al lompe Musa si ini sasonga tuleke ingi. Duwebe duo na kinganuna ta respia. Lompe alba baraka tule kwa ngini. Kinama lompi ngonunage alyeja na bogija. Lompi toksi deling otanga honga si adeng anjava. Wale yangasiki kuronga anjomba.

0: kilom pin kona otanga jitingale tari asa ajaba sok toxin jang saben dio na lompisis jumajau dogola alamba kien abanga ne kien yang asi bagi kawe kwasi u ajawiba na kilo alang ajaba na kwasi pie alang asjaba na kemin alang ajaba na dok kwasi biu alang asjaba na kwasi kwa kerngang otanga biu alang asjaba
1: katian de lebetos ongal a bersa wena sabele wena is na os john tok bersa wena unatize musa sale al lomping gonunasi yitikawe yemban kolenga daben kawe kolenga namanin ile duolole daben kawe ala gonunzi yitipia in nama sing kwasi impaliti aldo ritipia na al lomping ere jitangapia na dok lomping dora si bagi ala apia bo kolenga nama dok tire makeni nangisin dok impalitia alla deya pawangia alang ela lompi napia alalia denkwe izagaldawu dulding dio adempia naela na deye kuro jebodun min yase luka tok bersa wea uno zandigle wea is natamman na masiu tok bersa wea natamman wea au na os lia asa ayanga songa ele nisbitul domandun min yawil kainu asa akengeba adeng kawe na inkrini mere

0: Miriam sí nada más, ya se cabe. Alan sí duoye, na inkeringi, Joseph. Domandu nada más, Miriam sí inkwa, yi asa ki, lompi, eritu leban. Yi Alan kwe de yeri, nada más kona isa kelde bujani. Miri nama inkwa, nama inyo. Inang aining en, kanas kwe niu en, domandu nada más, injawi. Alan kwe gudusa di le bungol, nama kwe gudus duong yeri.
1: Lompi kwe se inkeria, na Dr. Joseph si namas domundungo longala, ki yinga. Domundungo namas inkwa Joseph locally ala jawa, mere si jabung na dinyang kwe ja. Ela ina kwe asad diyoke kwa gudusin si kwe ya alang kwe dekiri. Ji namas kwa na Jesus jani, Jesus de mana nama ilong jopodungo. Joseph nama mere si bawa, nenden yang kwe pia marange ke akumulba. Namang kwese kari.
2: Ka jizigi donga anni. Ji al kurodung nyet jang. Ka jizigi donga anni. Ji lompe jang nas joingi jang. Nisi jundin ja jang. Ka jizigi sa songa wel. Kila jumang gi jang di donga anni.

tuo kuin ayanga firi na wayanga overhaul. Nama tu ayanga isambing si tuu ing. Long fi nama iskasing kwa jiro udunsian jandeva. Mara long fi badi entukung dui. Nama yai asangkir kwa si di entukung age nama ibingosi ini na atiba. Nere shuo gisim bingosi tuu ing. Ina sa long fi beda. Nalo fi basing yang si ungan jitu lafia. Ina sa amuringang abakuringa. Si hun na oji fia naman siage. Na abagis long fi yang si nyuke fia bas yang ungan kidba ay sa kabingo si kikimbira nga nyat wana isa hindi. Na kakire baring alang yang si kalia baba na fakadi yung unga bakiaw. Ili na long fi kiembang. Na yung si nyuke ay fia ba na fakada yung hindi ba. Musa nama yesho si Israel ngan tabung teria nama sing kwa kurujana na kekire jeng. Alang kikin kwa buru itle bo asalong fi kiemba ngasi bere beda alang yang ngasi ini. Na asanji yang ngasi jangar. Na ini long fi na dien tabung ilong. Ya kie bang. Ya jisi ho ayinyo deba. Na nyoke ayinyo ayin tiba. Nama ipungi alang ya jido ngalaba. Na kalu jeng. Dale ndombare ngarding. Musa alba dombere taurat sirin mempia na malawi nganti songa si ini ala inlong alang yen dalin tong si kabi na israelin kwa bayi na nyat si Musa damas yang asin kwa kin ayah nga sabi ngkirile kikiwong jonding tin na kiit magal ni ala israel nga nyat durul ki ala long fisi bagi kawal lo itli ala ye jango asambi yang asin dombere taurat arden ba na alang kwa nyat si durul ba kaya na yawa na dawala na jarakit. Alang kiende malet kayin, alang kiel kamal. Asan niye long fiin bagi kalma. Na asan niye, kibela nga kitari kawal, ala taurat le kayin. Na asan dok, dawala kitkela, asa dalim bele nga kalma. Nas kiel kamual, asan niye nkuri long fi si kalma. Ki, ayena nga, namanin kayin, suru itle, alamiro urdun si bendel, alam bo na babong, na atiba.

nakala kien banga si bingo aisha ngale kawal nakala kien kwa baina si bingo aisha kawlia ni asa si medungo kwasi ati ngara ni asa adami dogola si kergel pia ebas kwasi kina ja ina israeli ngaddi ini na longfing otaba kwage na deng atiba yago ndogola ke longfing baya ngasi juda futole bulong namasi jofo nas jano inna de nu inkwe in ala dule tongsi irti na kimi nga ngiri pal asan kitar nga baon i deddo long fiba detin kien kwa se ergi wala ki long fiba kera kaimba namasi yang si surung ko sale nyanga namo judang kurunga kwa kami na taurangan na song day na dido songwanin day na borang day na lewang bora na kolengan nino na kaidan nino na basyanin kolenga bernyala na hantanga tulenga long fi na masinga si gana le inabang kewasi mo nga ini na kebi Israel nga alba boro kingi na wakure yang naman ni boro kingi naman si surunga kini no fis ingi naman long fi si kawringi ala yang nga si tewa yang naman di yang jofong tao taro si kawringi Nama yesi ki longa kel nga puya kawe. Nama bat puya kawe kisa nama kusenga. Yang nama slonga si oda kuye ala long fi nga keba. Longa sa ye nga kal nga ba. Nala kiye mba nga kelina bagi akawe. Nama taro iti si bauringi ala bingo si kiri. Nama kis long fi iti ye ala ki bingo si runyo. Long fi nama ita itare si jagila. Nama yang si uringi. Ini ne si fuya kawe kien do wala kia na kini. Kawasin ya si duye ngeri uud. Alang agil yeng kanen kawal. Yeng kulinga jito lage. Na do wala sa bagi a kaimba. Nama ikasi kima fuya kawe kilonga bagi. Nama ki fuya kawe kilonga kusela. Kabang ya si fuya a ki kwa kit ala kwa ageba. Nabang ya si fuya a ki kwa kil mga tokela. Kawasin duye fuya ngin udo. Kawasin doin fuyengin udu uo. Namanin kulonga du kwa sisu. Namanin kulonga du kwa sisu. Nasuru si kekeng otam. Nas uangang keringa si udu ja. Kabang yang si ki ota jitula. Ko maa. Nama kukuin kori ayu. Lia ama yeng ki durnyo kekingi. Na ki wajang fuyala. Surunga wali ngwale. Kabang judang kagi. Na kuming sira onde alang yang si amial nabang dorale wandengan sahara di yang dikomala na kelibang yang si kien tongale di nama kue ni ki kue de rakosa na kue iti warang nagal kiduo bay na rakosa kain wa alang yang si surun tukang ale fera a na alang di yang si kuantas le aso na ama idin ungay ba alang kien wandengay nangal kain konga pa ingi na it ala enga yelong fi nga iba ala fia. Israel nga yeng kwa dosa lage. Na kiri nga skawe ba. Aderia kain bangut kegile asa yenga si indela. Ala duoto kwa fil nga waye si ay jura. Na ala kwa au fil nga waye si ay kure. Ini ning dientaro yenga si yachonde ba. Na long fi yenga si yaini ba. Ade ning dien taro yang asia jundi ba. Na long fi yang asia ini ba. Ini na dain taro. Ina long ba. Ina dien taro. Na in ba yei. Ala kain onde nga hange. Ini na kien karmang kurunga. Ba sodominge. Na amorang madilage. Na kien ina ba ba sirke. Na mangfuying ringe la. Na kien kira ba lingang tukinge. Na kuming sira. Ala kwasi sedin irwe.

0: Yese nama inkering inu lompi nama snu si ingwa alan sapena tu alan si yekie kutugure le kuro. Sapena jutumo nama ayanga sasonga bawa alan tumo ni alba nu sapena si tumenge ye nama kwase anze rengpia al lompi kutugure ke na undul. Na al kutugure ke na undul li kwa wala dembele se akeba. Alba ye anze rengpia nge ye nama kawringi. Alan King, katieng anja kundial. Kutugure jensi sabe versa tok na woyanga wano nga lening jumo.
1: Lumpi namas no si karawa jalonga kerker ela no nama bawa nasta woyin diyo nyanga. Lia no nama deng yang kwe na ken dogala kea is na ken nyanga nama dog ta woyin diyo kerie. Lia ayanga songa ele nasbitul. No ndirie nama orang songa ya Ibrahim nama dok keng deng diri lekya ye du itkena na lombe sikweli na ning bagipi namas Ibrahim si jase impia alang keng diri nga kwa apa ki duldin dio

0: Ibrahim na den yang kwesara wala kweto dok aske ingibo. Mare ngembas ke inga na lompi jazisi sekeling. Ibrahim na mas yang akerangale dogala kenga. Ken dogala ndiyo degesi nama Ismail keringi ye nama yei na solang abba kenga. Lia alba Ibrahim na sara sa songa apa kingi ye nama elkwezi keringi. Asa lompi dele jazibia. Ye nama inkeringi ziyak. Lompi nama jazi impia alan si dinele alan dinen kwasi ki izikin na kideng diri endora tulepia. Walagal alan barakapia.
1: Isaking dirie nama dok duldi apa enga nama inkeringi Israel. Musa nama dok isaking diriele lei. Ye nama lompi si sasonga setio nambagipia. Lompi namas Musa si puo teripia. Ide nama ki lompi kirsimul. Lompi nama Musa si dongapia. Alan si kwasi pali nakawa. Musa nama puo bungo. Ki lompi indora na ditore rimengea. Lompi nama kweel. Alan duwebi duo ki dora duti nabagipi.
0: Ganuna al lompi Musa si ini sasonga tuleke ingi. Duwebi duo na kinganuna taarispea. Lompi alba baraka tule kwa ngini. Kinama lompi ngonu nage alyeja na bagija. Lompi toksi deling otanga honga si adeng anjawa. Wale yangasuki kuruanga anjomba.

0: kilompin kona otanga jitingale tare asa ajaba sok toxin jang saben dio na lompisis jumajaw dogola alamba kien abanga ne kien yang asi bagi kawe kwasi u ajawiba na kilo alang ajaba na kwasi pie alang asjaba na kemin alang ajaba na dok kwasi biu alang asjaba na kwasi kwa kerngang otanga biu alang asjaba
1: katian de yelebitos ongal a bersa wena sabele wena is na os jon tok bersa wena unatize musa sale al lompin gonunazi yitikawe yembang kolenga daben kawe kolenga namanin ile duolole daben kawe ala gonunzi yitipia in nama sing kwasi impaliti aldo eritipia na al lompin ere gitangapia na dok lompin dora si bagi ala apia bo kolenga nama dok tirima kini nangisin dok impalitia alle de apa wangia alang ela lompi napia alalia denkwe isagaldawu dulding dio adempia na ela na deye kuro jebodun nin yase luka tok bersa wea uno zandigle wea is na tamman na masiu tok bersa wea na tamman wea au na os lia asa ayanga songa ele nisbitul domandun min yawil kainu asa akengeba adeng kawe na inkrini mere

0: Miriam sinamas Jessicawe Alan si duoje na inkeringi Joseph domondu namas Miriam si inkwa gi asaki lompi eritu leban yi Alan kwede jeri namas kona isakalde bujani meri nama inkwa nama iningo inang aining eng kanas kwe new eng domondu namas injawi Alan kwe gudusa di lebungol nama kwe gudus duong jeri
1: Lompi kwe se inkeria na Dr. Joseph si namas domondungo longala ki yinga. Domondungo namas inkwa Joseph locally ala jawa mere si jabung na dinyang kwe ja. Ela ina kwe asad diyoke kwa gudusin si kwe ya alang kwe dekiri. Ji namas kwa na Jesus jani. Jesus de mana nama ilong jopodungo. Joseph nama mere si bawa. Nenden yang kwe pia marange ke akumulba. Namang kwese kari.
2: Ka jizigi donga anni. Ji al kurodung nyet jang. Ka jizigi donga anni. Ji lompe jang nas duengi jang. Nisi jundin ja jang. Ka jizigi sasonga wel. Kila jumang gi jang di donga anni.